Yang kepada bakal calon majelis yang hadir maupun yang tidak hadir. Untuk menjadi perhatian bahwa semua persyaratan surat nikah gereja dari masing-masing bakal calon majelis sudah terkumpul di meja panitia sesuai waktu yang telah ditentukan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun di hari ini. Ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan yang disyukuri di masing-masing keluarga dan pribadi. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus selalu memberkati. Ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Nicholas Batkundia MSI dalam tugas pelayanan ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan berkati pendeta dalam tugas pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Terima kasih kepada penatua dan siamas yang bertugas. Tuhan berkati. Saudara-saudari pemandu lagu, pengiring keyboard, pengatur sound system, tim multimedia dan semua pekerja gereja yang terus setia membantu menopang pelayanan ibadah di minggu pagi hari ini. Mulai ibadah subuh, ibadah pagi dan ibadah sore hingga malam hari nanti, Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih juga kepada pengisi puji-pujian. Yang pertama dari Solo Surrounding Mass dan Vocal Group PKB Rayon 4 Jemaat GKI Manyosi Wirsi yang juga akan mengisi pujian di minggu pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kidung pujian yang akan dibawakan. Demikian warta jemaat, selamat beribadah. Tuhan berkati dan shalom.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Arahkanlah seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan marilah kita beribadah kepada-Nya. Dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari dengan penuh yang gembira, sukacita, mengawali ibadah ini, kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 98 ayatnya yang ketiga. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah Tuhanmu.

Sebagai umat kepunyaannya, kita akan dimungkinkan untuk melangkah atau berjejak tapak di minggu kerja yang baru atau di pekan yang baru. Tapi sebelum kita pergi jauh ke tengah-tengah kehidupan, kita diminta untuk mendengar titah atau hukum ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang

membenci aku, tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah titah Tuhan ini. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat kekasih Kristus, marilah dengan penuh kerendahan hati setiap kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jika ada yang berkata bahwa kita tidak berdosa, ia telah menipu dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Tetapi jika kita dengan jujur mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni kita dari segala dosa kita. Kita berdoa. Awan langit di atas Manokwari cerah. Hari baru, hari Minggu, hari kemenangan di kau gelar bersama kami. Kami tandai ini adalah kasih dan anugerah-Mu yang tak terhingga adanya. Dengan memasuki hari yang mubarak ini, kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Kami ingin membukakan seluruh keberadaan lembaran hidup kami. Kami mohon kepada Dikau ya Allah, sekiranya Dikau menelisik sampai ke nurani bahkan buritan dasar hati kami, ada bercak-bercak dosa di dalam, di mana kami menyeret akan luka dan beban itu, dosa yang membelenggu itu sepanjang perjalanan seminggu yang telah berlalu. Di hadapan hadirat-Mu kami mohon pengampunan dan belas kasihan hanya daripada-Mu. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu. Ingatkanlah kami untuk tidak lagi kembali kepada jalan yang tidak memuliakan nama-Mu. Ingatkanlah kami untuk tidak lagi tersandung pada kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang sama. Dan untuk itu ya, kami minta Dikau teguhkan hati kami, pikiran kami, iman percaya kami. Untuk kami tetap mengikuti akan titah kebenaran-Mu.
Amin. Inyan Rohani 86 ayat 1. Tahanlah dan berjuang terus.

Jika pada tempat duduk masing-masing atau dalam keadaan berdiri ini, kita mau mengaku akan dosa dengan tulus di hadapan

Cemat saya jemput berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kepada Tuhan. Dalam pengakuan itu kita mengaku bahwa Tritunggal atau Trinitas itu ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menjelmah di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus melalui peristiwa Malaf itu sendiri. Karena itu kita mengaku bahwa Ia menuntun kita hingga saat ini dalam mengikrarkan lewat pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk merespon atau menyambut riang akan pengakuan iman percaya saat ini, Nyanyian Rohani 127 ayatnya yang 108 ayat yang

Atas nama persekutuan yang sedang berbakti ini, kami mengundang Solo Seruling Emas untuk bersaksi dengan kidung pujiannya.

Minggu tanggal 6 September 2026 ini, di seluruh mimbar pemberitaan GKI di Tanah Papua, kita diminta untuk membaca dan merenungkan sejenak dari Kitab Nehemia pada pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Nehemia pada pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon tuntunan dan karya dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kalau saja kami membaca akan kebenaran firman-Mu dari kasat mata kami jasmani, maka sesungguhnya kami tidak akan pernah melihat makna yang tersingkap di balik firman yang tertulis ini. Agar dapat kami apungkan akan pesan-pesan berharga

tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih dan memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kuinginkan? Apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Heron dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya.

atas nama persekutuan yang sedang berbakti dan bersuka cita ini, kami mengundang vokal grup PKB Rayon 4 Manyosi untuk bersaksi dengan lagu pujiannya.

Terima kasih dan Tuhan memberkati lagu pujian yang baru saja diketengahkan oleh vokal grup PKB Rayon 4 dari Jemaat Manyosi Wirsi. Menunggu waktu Tuhan untuk menjawab doa-doa kita itu terkadang lama sekali. Bisa berbulan-bulan. Atau bisa bertahun-tahun baru doa kita terjawab. Bahkan bukan hanya bertahun-tahun untuk Tuhan menjawab doa kita itu, terkadang bahkan sampai kita lupa sekali baru Tuhan bisa menjawab atau Tuhan boleh menjawab. Kadang kita sudah lupa apa yang kita pernah doakan itu. Jadi sampai kadang kita lupa sekali tentang pokok doa yang pernah kita seruhkan atau kita pintahkan kepadanya, baru dia mengabulkannya.

Kalau bertahun-tahun tidak apa-apa. Kalau bertahun-tahun tidak apa-apa. Tapi jangan sampai akhirnya lalu kemudian kita berhenti berdoa. Sebab saya pernah selama tugas di kampung, ya, saya 21 tahun tugas di kampung ya. Setelah 21 tahun tugas di kampung, baru bergeser ke kota ini. Setelah 21 tahun tugas di pedalaman, saya punya teman majelis pernah bilang untuk saya begini, tapi ini di kampung ya, Pak Pendeta, saya tak mau ibadah lagi. Saya tanya kenapa? Masa sapuana yang saya begitu sayang sekali Tuhan bisa ambil itu, saya tak mau ibadah lagi. Kita tinggalkan cerita singkat itu. Kita kembali ke teks. Bahwa ternyata Nehemia tidak hanya meminta kepada Raja Atarasta untuk kembali membangun kota Yerusalem teristimewa, membangun bait suci itu sendiri. Tetapi selain dia meminta, dia mencucurkan air matanya dalam doa kepada Tuhan dan kepada Raja. Jika Raja berkenan, izinkanlah dia untuk pulang ke tanah leluhurnya, tanah nenek moyangnya, untuk membangun kembali kota itu dengan baik Allah yang telah tinggal puing-puing saja. Setelah kapan? Setelah serbuan bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, di mana seluruh dimensi kehidupan ya, ataukah di mana seluruh lintasan kehidupan umat Israel turut porak-poranda bersama dengan kota Yerusalem dibakar kala itu dan bait suci dirobohkan atau diruntuhkan. Semua sisi kehidupan bangsa Israel turut runtuh bersama dengan kota dan bait itu. Jangan sampai rancu di sini atau jangan sampai ngambang di sini. Saya ingin sedikit mengkonkretkannya. Apa itu? Ternyata dimensi sosial dia dan keagamaan dia juga ikut runtuh. Orang lalu kemudian berlomba-lomba mencari lahan untuk menghidupkan. Tetapi juga karena kelaparan yang melanda Yerusalem dan sekitarnya, orang lalu kemudian sudah tidak lagi menjunjung tinggi apa ya nilai kekeluargaan, bahkan apa bait Allah yang sudah runtuh itu sudah tidak lagi menjadi idaman dan kerinduan bangsa Israel untuk datang beribadah sebagai denyut nadi ya, denyut nadi iman percayanya lagi. Semua bagian, kalau saya utas terlalu panjang sekali, tapi saya tidak ke wilayah itu. Saya hanya sekedar menyampaikan latar belakang dari teks ini untuk kita pahami sebelum kita telaah dalam pandangan teologis. Bahwa Nehemia dengar kabar dari Hanani. Hanani ini siapa? Hanani ini adalah masih saudara dengan Nehemia, bersama dengan orang-orang sebangsanya datang ke Persia yang dikuasai saat itu oleh Raja Artarasta itu, untuk menyampaikan berita bahwa pulang lalu bangun kembali tembok Yerusalem, pulang lalu kembali bangun bait Allah, pulang lalu untuk membangun kehidupan saudara-saudaramu yang kini kehidupannya telah terpuruk setelah peristiwa 586 sebelum Masehi, di mana Babilonia meluluh lantangkan kehidupan bagaikan lilin padam di Yerusalem dan sekitarnya. Lumpuh total, termasuk perekonomian pun tidak ada untuk menunggu jawaban itu.
Nehemia butuh waktu 4-5. Ada teks yang sedikit beda ya, 4-5. Ada teks lain dia melihat 5-6 bulan. Jawaban itu datang kepada Nehemia untuk pulang kembali ke negeri nenek moyangnya. 5-6 bulan ditulis dalam bahasa Ibrani Kislev. Kislev itu di bulan November dan Desember. Itu bahasa Ibraninya. Ya. Sedangkan dia minta itu, ya tadi yang kita sudah baca ya di pembacaan kita tadi, dia minta kepada raja itu di bulan Nisan. Bulan Nisan itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu bulan Maret atau April ya. Jadi Maret dan April itu sama dengan bulan Nisan. Dia tunggu harus sampai dengan bulan Kislev itu, yaitu November sampai Desember, baru pintah kepada raja atas nama umatnya itu boleh dikabulkan. Dan itu karena Tuhan campur tangan. Waktu itu adalah waktu, kurung waktu yang singkat sebenarnya. Tapi mari kita lihat orang-orang hebat di dalam Perjanjian Lama, misalnya ya, kisah-kisah yang menyedihkan tetapi juga sekaligus menyenangkan, yaitu bahwa Abraham harus menunggu waktu 25 tahun dalam doanya. 25 tahun Pak, hampir satu generasi baru Pak, baru Ishak lahir. 25 tahun dia menunggu doa bersama Sarah. 25 tahun hampir satu generasi baru doanya itu terkabulkan, di mana Ishak hadir. Catatan yang berikut bahwa ternyata ya, bangsa Israel mengalami doa-doa yang sangat panjang, 40 tahun lamanya ya. 40 tahun lamanya, hampir setengah abad baru doa mereka terkabulkan, di mana mereka dituntun masuk. Ini pergumulan yang sangat berliku ya, sangat panjang yang menyeret luka ya, tapi mereka harus menunggu 40 hari sampai mereka lalu kemudian dimungkinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Belum lagi Daud ya, ini soal waktu menunggu doa yang tadi nih ya. Belum lagi Daud. Daud itu sesungguhnya kalau kita ikuti ceritanya baik ya, dia hampir menghabiskan masa mudanya itu. Dia hampir menghabiskan masa mudanya itu untuk menunggu jawaban dari Allah sebelum ataukah nanti kemudian dinobatkan sebagai raja pengganti Saul. Masa mudanya itu habis ya. Masa muda dalam hitungan kita orang Indonesia 17-18 tahun itu dibilang remaja, sampai dengan 35 tahun kita hitung saja, bisa saja lebih. Dia harus menunggu dalam apa ya, bentangan rentang waktu yang panjang sampai doa itu terkabulkan sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, itu poin pertama saya. Yang kedua, bagi saya sorotan kita atau titik pergumulan kita, semoga tidak ada pada bentangan waktu untuk menunggu jawaban doa. Tapi sesungguhnya fokus kita adalah bagaimana kita yang berdoa itu atau yang berdoa itu butuh kesabaran dan ketekunan. Ayo saudara jawab lagi, jadi biar sudah saudara mau berdoa, lebih berdoa juga saudara jawab. Jadi Allah menunggu kesabaran, menunggu ketekunan itu dalam doa. Poin saya yang ketiga untuk meluaskan akan teks ini, yaitu bahwa poin saya yang ketiga ya, doa itu harus sampai menemukan kejelasan dan pemahaman terang tentang apa maksud Tuhan di balik semua yang didoakan. Kita menunggu ya, doa itu ya, kita berdoa panjang, lama, bertahun-tahun, bahkan sampai kita lupa baru nanti kemudian jawaban itu datang. Poin saya yang ketiga untuk merumuskan ini adalah, atau memberikan pikiran tentang ini adalah, doa harusnya meminta kita bersabar sambil menunggu kejelasan ya, dan pemahaman yang jernih atau pemahaman yang terang tentang apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa, semua beban doa, semua duka, semua persoalan yang kita bawakan kepada Tuhan.
Poin saya yang keempat menyangkut doa Nehemia yang boleh kita artikulasikan lewat khotbah ini adalah, poin saya yang keempat adalah, kalau doa ya belum terjawab ya, ataukah kalau doa belum terjawab, ataukah kalaupun doa terjawab tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita serukan,

0: doa kita pun, kita tetap menyambutnya dengan kedua tangan terbuka dan hati yang lapang serta iman yang teguh, karena kita telah meminta hati yang damai, dipenuhi dengan hati yang damai sejahtera untuk menunggu apapun jawaban dari Tuhan atas pinta yang kita naikkan. Poin saya yang kelima tentang doa yang harus kita artikulasikan atau kita terjemahkan dari pinta doa Nehemia atas nama bangsa Israel kepada Tuhan lewat Raja Persa Artarasta itu. Poin kelima saya adalah, jika kita berdoa dan doa kita belum terkabulkan, atau bahkan doa kita dianggap ya tidak terjawab, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Saya pernah membaca sebuah YouTube, saya kira kita semua tahu siapa itu Yusuf Roni ya. Yusuf Roni ini adalah seorang mualaf ya. Murtadin maksud saya ya. Bukan mualaf, seorang murtadin, Yusuf Roni ya. Saya kira kita semua kenal. Dia pernah bilang di dalam videonya yang saya, kalau doa orang Kristen itu ditunggu-tunggu dan belum juga datang, atau bahkan mungkin sampai dilupakan oleh pembawa doa itu, dia bilang, jangan sampai ada yang salah pada kita. Menurut Yusuf Roni di sebuah video. Ataukah dia masih sambung lagi, jangan sampai ada yang salah pada kita sehingga doanya juga belum datang sampai satu generasi atau kedua generasi juga doa belum juga terkabul. Ataukah dia masih sambung lagi ya? Ataukah jangan sampai kita kurang meminta hikmat atau kurang memiliki hikmat untuk memahami, untuk mengerti, untuk memahami jalan-jalan Tuhan itu ya. Apakah jangan sampai kita kurang berhikmat atau kurang meminta hikmat untuk memahami ini sebenarnya maksud dari doa ini, atau ini sebenarnya jawaban dari doa ini. Yusuf Roni dia buat pertanyaan kritis di situ. Apakah jangan sampai kita kurang hikmat untuk memahami bahwa sesungguhnya ini jawaban doa, ataukah sesungguhnya ini jalan Tuhan, atau sesungguhnya ini adalah cara Tuhan untuk menjawab akan permintaanku. Bapak Ibu cuman Tuhan di Sion Sanggeng yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Poin saya yang berikut adalah, ternyata untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan lewat Raja Artarasta itu atau Raja Persia itu ya, Nehemia harus membayar harga Bapak Ibu. Di pembacaan kita tadi itu dia bilang dia takut ya. Kalau berkenan saya membaca lagi. Di ayatnya yang kedua, kalimat yang paling terakhir. Ayat yang kedua di pembacaan itu dia bilang, lalu aku menjadi sangat takut. Apanya yang sangat takut? Kita harus kaji teksnya di sini ya. Latar belakang tradisi kerajaan Persia itu dia mengatakan bahwa orang yang datang minta kepada raja dalam muka yang muram, orang yang datang berjumpa dengan raja ketika dia meninggalkan singgasananya dan berjumpa, tradisi Persia itu mengatakan, atau tradisi kerajaan Persia itu dia mengatakan bahwa jika pemohon itu datang dengan muka yang muram atau sedih ya, apalagi dia seorang pelayan di istana raja, orang itu harus dipecat. Orang itu harus diganti. Itu tradisi ya. Itu hukum kerajaan di Persia. Orang yang datang dalam muka yang muram atau sedih, apalagi itu seorang pelayan bagi raja di istana Persia itu, istana raja, orang itu harus dipecat ya, dan harus diganti. Dan karena itu di pembacaan kita itu dia mengatakan, lalu aku menjadi sangat takutnya di situ karena dia sedih. Nehemia sedih mengingat akan tanah leluhurnya, tanah nenek moyangnya yang kini telah luluh rantang atau telah porak-poranda akibat serbuan dari Babel yang bagaikan
1: lilin yang habis meleleh itu sendiri.

Bapak Ibu saudara-saudara, dan karena itu ya Nehemia harus bayar akan doa, bayar akan pintanya, bayar akan permohonannya dengan apa? Dia mempertaruhkan akan jabatan atau tugasnya sebagai seorang pelayan di istana. Kalau akhirnya karena saya punya muram, karena saya datang dengan kesedihan dan bertentangan dengan aturan di istana raja bahwa siapa pelayan yang datang menyampaikan permohonan dengan hati sedih, sekalipun harus saya dipecat, saya sudah siap. Itu kata Nehemia. Dia membayar lunas itu dengan datang dengan muka yang muram. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan jiwa raganya. Dia sudah mempersiapkan lahir batinnya. Tidak hanya itu, yang ketiga, dia sudah siaplah apa ya, hidup dan matinya untuk Israel atau ke atas nama Tuhan untuk bangsanya Israel. Sampai dengan hidup dan mati pun dia sudah tahu. Poin saya yang menyusul itu untuk pendekatan teologinya adalah bahwa ternyata tidak hanya lepas dari itu, dia harus berhadapan dengan bangsa-bangsa setelah ataukah setelah harus menyeberang Sungai Efrat. Bangsa-bangsa di sekitar itu adalah bangsa-bangsa yang siap menunggu ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah utusan atau orang berdarah atau dari bangsa Israel. Dia harus berhadapan, berjumpa dari satu bangsa ke bangsa yang lain sebelum masuk ke tanah Kanaan. Saya kira kajian teologi saya cukup di sini. Nanti kemudian para pendeta ya, yang lain akan melanjutkan barangkali lebih mengakar lagi atau lebih mendasar lagi. Tapi saya kira saya punya pendekatan teologinya cukup sampai di situ. Lalu apa terjemahannya? Saya sendiri tidak tahu harus kemana ya. Tapi saya hanya boleh bilang kepada Bapak Ibu saat ini, kadang untuk sesuatu yang berharga ya, butuh dari kita pengorbanan, butuh dari kita apalagi perjuangan, butuh dari kita pertarungan yang berdarah-darah, butuh dari kita luka, butuh dari kita menyeret sakit bertahun-tahun untuk mendapat sebuah jawaban doa atau untuk mendapat kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan. Sebab tidak hanya ya, bagi saya tidak hanya sekedar sebuah bahasa bijak yang mengatakan, tapi ini sekaligus menjadi bahasa Alkitabiah. Ini juga bukan hanya bahasa bijak, tetapi ini sekaligus bahasa teologi sebenarnya. Orang hebat, orang sukses, orang kuat, ya, tidak dihasilkan dengan jalan yang mudah dan gampang. Tetapi dihasilkan oleh perjuangan dan pergumulan yang jatuh bangun berdiri lagi. Jatuh bangun berdiri dan berjalan lagi. Saya sepakat ya dengan apa yang diserukan oleh Yeremia dalam sebuah teks bahasa Amerbaken. Ya, saya sepakat dengan bahasa itu. Dia bilang begini, it's like a burning of fire. Bahasa Amerbaken dia bilang ini ya, bahasa Amerbaken dia bilang, di teks Inggris itu dia bilang, it's like a burning of fire. Api perjuangan yang telah ditanamkan oleh Yeremia di tanah suci yang tidak akan pernah padam, mestinya menghadapi berjuta rintangan, harus menjadi jiwa kita, harus menjadi sikap kita, harus menjadi keyakinan kita, harus menjadi pilihan kita di tanah itu. Amin.

sekali lagi atas nama persekutuan yang sedang beribadah, kami mengundang Solo Seruling Emas untuk bersaksi dengan lagu pujian. Bila sudah tidak ada, kepada vokal grup PKB Rayon 4, sekali lagi dalam sukacita ini kami mengundang untuk bersaksi dengan lagu pujian.

Bapak-bapak PKB dari Manyu Suwirsi, terima kasih untuk lagu pujiannya dan terus bernyanyi sebagai kesaksian kita yang hidup untuk menghidupkan pelayanan kita di kota, di klasis, dan di gereja ini. Pada saatnya kita memberikan setiap persembahan syukur yang telah kita doakan pada ruang-ruang pergumulan masing-masing kepribadi dan rumah tangga. Kita hendak antar dan kita letakkan pada altar persembahan jemaat Sion Sanggeng saat ini.

menyerahkan beberapa nacar pengucapan syukur yang diantarkan ke meja pergumulan Majelis Jemaat di Tuntu Story. Yang pertama, dari keluarga, pengucapan syukur dari keluarga Adrian Satya dan Apriliani Rumbino yang pertama kali membawa anak terkasih Rudolf Dego Astia masuk ke rumah Tuhan di hari ini ke dalam persekutuan bersama di ibadah Minggu tanggal 6 September 2026. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga S. Talaksoru yang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka hingga boleh ada di bulan ini, bulan September, dalam keadaan selamat dan sehat. Yang ketiga, dari keluarga U. Tambunan yang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sehingga hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026, Bapak terkasih, Bapak U. Tambunan boleh dianugerahkan ketambahan setahun usia dengan genap usia 81 tahun. Yang berikut, perpuluhan dari keluarga S. Talaksoru dan perpuluhan dari keluarga Y. D. Daidah yang dipersembahkan sebagai tanda terima kasih penghasilan atau lewat pekerjaan, usaha, dan pengabdian Tuhan boleh memberikan mereka atau seluruh perkumpulan jemaat. Mari kita serahkan ke tangan kasihnya yang tak pernah terlihat dengan kasat mata untuk diberkati. Kita berdoa. Tak terasa Tuhan, tinggal dua anak tangga lagi tahun ini hendak kami sudahi. Dan ketika kami bertepekur di bawah kemuliaan-Mu, kami mengenang perjalanan dari mana kami datang. Bila sekedar kami melihatnya, tak dapat kami jumpai titik-titik peluh dan air mata. Tak dapat kami lihat apa sesungguhnya yang senantiasa kami bawa kepada Tuhan. Tapi jika kami merenungkan sedalam-dalamnya, bahwa kami boleh ada di hari ini, di bulan ini, di minggu ini, di saat ini, dengan perjalanan 1 Januari 2026, dengan menoleh perjalanan 1 Januari 2026 hingga 6 September 2026 ini, sesungguhnya banyak hal yang telah kami lalui, banyak hal yang kami alami, banyak hal yang telah kami lewati, entah suka maupun duka, tawa maupun tangis, gembira maupun penuh dengan penyesalan, kesuksesan maupun kegagalan. Tapi satu yang kami tahu adalah kami melewati semua itu Tuhan, dinamika-dinamika itu Tuhan, itu karena Allah jualah yang boleh memegang cemari tangan kami dengan meneguhkan hati dan iman percaya kami, dengan meyakinkan akan keterlibatan dan keberpihakan-Mu, bahkan dengan menunjukkan cinta perlindungan-Mu, sehingga semua lika-liku itu, suka duka dan manis pahit itu Tuhan, boleh kami lewati sampai dengan paruhan ataukah
keruhan tahun 2026 di bulan September ini. Sebab itu dari altar doa jemaat GKI Sion Sanggeng Klasis Manokwari, kami berseru-seru dan mengangkat pujian, hormat, syukur, dan terima kasih banyak Tuhan, bahwa di bawah langit Manokwari kami terlindungi dan terengku oleh karena kasih pertolongan dan cintamu yang amat dalam itu. Bapa Tuhan, terima kasih kepada seluruh warga jemaat, mulai dari timur sampai ke barat, utara dan selatan, yang bersebaran di berbagai tempat dan kompleks atau lingkungan di mana kami berada. Tugas, tanggung jawab, pengabdian, kerja, usaha, dan gumulan-gumulan kami juga berbagai bentuk. Ada sebagai petani, nelayan, buruh, pegawai swasta, ASN, TNI, dan Polri, dalam berbagai instansi dan bidang-bidang kerja, pemimpin dan bawahan, apapun Tuhan, bahkan sampai dengan ibu-ibu yang harus berjaga untuk menjajakan akan jualan pinang di pondok-pondok pinang, di emperan-emperan panas, bertahan sengatan panas matahari dari pagi hingga malam, bertadahkan hujan lebat, bermandikan peluh untuk mencari dan mengais akan ceri bebas benih berkatmu yang dikau semaikan di balik setiap peluh dan ceri lelah kami. Kami angkat bicara dan doa kepadamu Tuhan, di naungan sayapmu jualah, dalam kemuliaanmu di sorga jualah, di tempat dari mana sumber jawaban itu datang jualah. Kami minta biarlah seluruh kerja-kerja kami, tugas, tanggung jawab, pengabdian kami Tuhan, apapun bentuk dan di mana saja, dikau hemparkan, hempaskan Tuhan, atau dikau muntahkan akan berkatmu di sana, supaya kami dapat mengais, kami memperoleh rezeki dan berkat untuk memenuhi seluruh kebutuhan kami, supaya kehidupan kekristenan kami ini tidak terhempas hanya karena kemajuan, hanya karena perubahan. Jangan hidup kekristenan kami terhempas Tuhan, tetapi keberadaan kami yang diberkati lewat pekerjaan peluk ceri lelah kami itu menjadi sebuah kesaksian bagi dunia, orang di luar sana, dunia di sekitar, bahwa Tuhan yang kami panggil itu adalah sumber berkat dan kehidupan kepada semua kami. Bapak Gubernur dengan seluruh jajarannya, Bapak Bupati Kabupaten Manokwari dengan seluruh jajarannya, kami terus berdoa kepada hamba-hambamu yang mengabdikan dan mendedikasikan diri hidup mereka kepada tanah ini, kepada segenap warga masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, kota di mana kami berdiam. Hamba-hambamu dalam berbagai tugas dan dinas-dinas ataukah di tempat di mana mereka mendedikasikan hidup mereka, bergumul untuk mendatangkan damai, sukacita, dan sejahtera kepada sekalian kami, segenap warga masyarakat yang berdiam atau berdomisili di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Maka diberkatilah hamba-hambamu, Bapak Gubernur bersama keluarga, Bapak Bupati dengan segala keluarga, dengan seluruh pimpinan dan jajaran di lingkup pemerintahan masing-masing, hamba-hambamu yang mencintai rakyat ini, hamba-hambamu yang mau berkorban untuk rakyat ini, biarlah panjang umur, sukacita, kebahagiaan menyelimuti akan langkah-langkah hidup mereka dalam segala tugas tanggung jawab yang mereka emban siang maupun malam demi masa depan dan mengangkat peradaban kami, negeri ini dan tanah ini. Bapa Tuhan, terima kasih gerejamu di dunia Asia Indonesia. Secara khusus kami, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Bapak Ketua Sinode dengan seluruh BPAS,
75 badan pekerja klasis dengan 12 anggota BPM wilayah. Secara khusus kami yang Anda berada di bawah lingkup naungan pelayanan Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari. Badan Pekerja Klasis dengan seluruh staf yang ada. Anggota-anggota Badan Pekerja Klasis yang dipercayakan untuk tetap setia mendampingi hamba-hambamu. 53 jemaat mandiri dan 3 jemaat persiapan. Dengan seluruh barisan majelis

Ketua PKB dengan seluruh badan pelayannya, Ketua PW dengan seluruh badan pelayannya, Ketua PAM dengan seluruh badan pelayannya, dan Ketua PAR Jemaat Sion Sanggeng dengan seluruh bawahan, serta alat-alat kelengkapan yang lain. Tuhan di sorga, bekali mereka dengan hikmat, tapi saat yang sama, hembuskanlah spirit itu, semangat itu, supaya mereka terus melakukan tugas-tugas gereja ini, dan menghadirkan sukacita, kebahagiaan, dan jalan panjang bagi segenap warga jemaat. Bapa Tuhan, doa pribadi, doa rumah tangga yang berlapis, yang bertimbun itu, tidak sempat kami tutur secara rinci atau secara runut di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya di bentangan dunia ini, di Kau tahu sampai ke buritan hati kami, yang berdiam, yang sunyi, yang teduh, yang senyap angkat pergumulan kami, baik pribadi, rumah tangga, jemaat, dan di setiap tugas. Tidak terlupakan anak-anak muda yang sedang mencari lapangan pekerjaan, bentangkan pula jalan keluar, supaya kelak mereka pun juga memperoleh pekerjaan yang layak dari perjuangan yang berdarah-darah mereka. Bapa Tuhan, terima kasih. Ibadah ini boleh usai kepada hamba-Mu yang berdoa dan mengantar pelayan, yang membaca warta jemaat, yang menyerahkan dan mengedarkan pundi-pundi, yang membunyikan lonceng, kostor yang dengan setia membersihkan. Hamba-Mu organis, tim multimedia, tapi juga kantor ya yang turut mengantarkan ibadah ini dengan talenta yang mereka punya. Tapi juga vokal grup PKB, Manyosi Wirsi, dan Solo Seruling Kasih, Seruling Emas. Semua kami telah menggemahkan dan telah mempersembahkan apa yang Tuhan berikan. Dan semuanya itu Tuhan, kami percayakan, kami taruh kepada Tuhan. Kami minta Tuhan berkati, sehingga apa yang kami berikan dan persembahkan hari ini kepada-Mu itu membawa kemasyuran, membawa kemegahan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan teteskan sukacita itu di setiap hati kami yang rindu dan datang saat ini untuk berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, sorak-sorai. Kami pulang dengan keteguhan dan kekuatan iman untuk meneruskan perjalanan tugas tanggung jawab usaha di bentangan atau di pekan yang baru yang sedang menanti. Seluruh persembahan jemaat Tuhan, perpuluhan dari beberapa keluarga dan pengucapan syukur, kami pun angkat pada piala, bahkan kirbat-Mu. Tangan-Mu yang tak akan pernah kami lihat dengan kasat mata, ulur dan berkati. Lalu kembalikanlah berlipat-lipat ganda, berkali-kali setiap waktu, pada setiap lumbung warga jemaat, lumbung tempat mereka menyimpan, supaya kami selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan atas karena Tuhan itu sendiri. Mari bersama kami, pancangkanlah tiang awan dan tiang api pada waktu malam dan pada waktu siang dan waktu malam. Susurilah jalan kehidupan bersama kami. Taruh kepada kami tantangan, tapi juga berikan kepada kami jalan keluar dan hikmat, supaya di situ kami dapat memaknai kehidupan ini. Dalam nama Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, seluruh doa persembahan ini kami alamatkan kepada Dikau dalam kerajaan sorga, sambil meminta Tuhan dengar, Tuhan sambut, dan Tuhan sahut. Amin. Kita hendak mengakhiri ibadah di saat ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 173 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri, untuk kita terima berkat dari Tuhan. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu.

Izin Bapak Ibu warga jemaat yang saya kasihi dalam sisi hidup dan pelayanan. Saya tidak membaca sebuah ayat Alkitab untuk menjadi catatan pesan perenungan dan sekaligus menjadi kata-kata pengutusan saat ini. Tapi izinkanlah saya untuk membaca kalimat yang paling terakhir di khotbah saya untuk menjadi perenungan bersama dalam menapaki minggu kerja yang baru ini. Bahasa Amer bahkan dia bilang, "It's like a burning of fire." Api perjuangan yang pernah ditancapkan di bait Allah itu oleh Nehemia, kata penulis dalam Inggris itu, biarlah tidak dipadamkan atau biarlah tidak terpadamkan meski tantangan tidak pernah lunak. Pergilah ke tengah-tengah kehidupan ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya.

Ibadah Minggu, tanggal 6 September 2026 di jemaat serta jemaat tercinta kita, jemaat Sion Sang yang saat ini boleh usai. Tuhan memberkati kita senantiasa, selamat berhari Minggu dan shalom. Jemaat Islam.

jemaat bersatu. Bersaat teduh selesai, saya menjemput jemaat berdiri dan mari kita bersama-sama bernyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 173 ayatnya yang pertama.

0: sudah selesai. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Cuma kita sudah ikuti tadi ya acara siaran langsung ya, ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Sion Sanggeng. Kita kembali ya di perempat RM4 hari ini. Kita bertugas masih bakal teman sebudaya di siang hari ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju ke

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yanirumma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara Distrik Yanirumma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yanirumma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa kita dah?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat, tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal, yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, Tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak. Ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumma, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
7: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
7: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
7: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial. Pasti laku, saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
5: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
8: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasi

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali
1: sebagai. Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana?
3: Lagi nungguin siapa sih?
4: Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Rabbit. Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Bye.
1: أشهد أن محمد

Thank you all.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya, mendengar positif bersama kami di pukul 19 ya, lewat 5 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini pendengar setia di program 4 and Slika per Indonesia. Sampai budaya dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami di malam hari ini. Setia bersama saya Lexi Kubiari yang akan selalu setia bersama Anda untuk pendengar di malam hari ini ya, dengan ragam ramuan nusantara atau beberapa informasi-informasi penting yang terus menemani Anda di malam hari ini. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, kami setia bersama Anda edisi atau program 4 and Slika Indonesia untuk pendengar di mana saja berada. Perempat dan selalu setia bersama kami masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu dan informasi lainnya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Gue nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya. Tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
0: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya, 1921 yang selalu setia bersama kami di program Potensi Liga Indonesia. Selamat malam, selamat bertugas di minggu malam hari ini ya, untuk peringat setia di program Potensi Liga Indonesia. Sahabat budaya dimanapun anda berada, kami terus setia bersama anda dengan lagu-lagu yang akan selalu setia bersama peringat ya di malam hari ini. Terima kasih edisi

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu...

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 2023 ya, selalu siap bersama kami di program 4 Tens Liga Indonesia. Sebetulnya ini terima kasih sudah bersama kami dengan berapa lagu-lagu yang selalu siap bersama kami. Edisi malam hari ini untuk pendengar setia di program 496,7 MHz.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job."

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakan

0: Febri ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: apa sih nyak? Gangguin aja orang tidur dah ah.
1: Ya Allah, Boto anak aye, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
0: Ah, nyak, berisik aja dah ah.
1: Bangun kagak lo? Kalau kagak bangun, nyak guyur sama air. Mau enggak lo? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lo rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Deh, tuh.
0: Waduh, apa-apaan sih nya? Ada. Kok kasar bangun ini sih nya? Ah,
1: gimana sih gue elus-elus lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana?
0: Ah, punyanya atuh bawel bener dah ah.
1: Tuh kan? Begitu tuh. Sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Eh, kalau Allah marah lo, nah, rasain deh lo ntar.
0: Tapi nih, baju aye basah nih nyak, kasur pada lepek.
1: Bodo amat, bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lo beresin deh tuh kasurnya, lo jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lo kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh, ayam pada kelaparan.
0: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut aye juga lapar nyak, dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
1: Biarin, lu rasa deh. Emang pantes sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Deh, nyak mau ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik, lu belum rapiin nih kamar. Awas aja lu. Lu kagak bakalan nyak masakin.
0: Iya, ntar aja rapiin dah.

0: Kibek.
1: Iya, Bang.
0: Kemana si Binyamin?
1: Waduh, aneh, ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Binyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, pasti
0: terbang tinggi. Minum miras.

0: Iya.
1: Kalau kata Bang Haji Roma, Mira Santika.
0: Iya. Oh, ente mah bisa aja inget-inget lagu Oma aja ente. Nah,
1: iya, soalnya
0: ente favoritnya Oma.
1: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga, bagaimana? Setuju?
0: Dah. Ente bisa aja. Nah, tuh si Benyamin datang. Ami si Hendra.
1: Lah iya itu.
0: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
1: Wah.
0: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok? Apalagi
1: setuju, Bang. Setuju, Bang.
0: Ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita katongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
1: Yang topi miring ya?
0: Bukan, topi miring mah
1: gede. Oh, zaman dulu.
0: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
1: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro. Ayo,
2: nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
0: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Bi.
2: Keluarin, Ndra, minuman, Ndra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yoyo.
0: Wes, mantap.
2: Saing, cuy,
0: sama nih. Ya.
1: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yoyo.
0: Wes, mantap.
2: Puter, coy, lagunya dah.
1: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Ndra, buka lagi, Ndra, minumannya, Ndra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
0: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue mau jalan nih. Kebetulan gue masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Iya. Bukannya, coy, ya.
1: Iya.
2: Wih, busanya keluar banyak, coy.
1: Lo gak sih, Mas?
2: Berapa nih? 15, coy.
3: Oh, semuanya pada mabok.
2: Iya. Eh, gua don, yang nanti.
0: Ayo, mantep. Gua punya duit gonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Adek-adek aja dah.
3: Itu si Benyamin jalannya udah sempoyok.
2: Iya, coy. Sampai ke rumahnya. Kayak ini, coy. Ya, saing jahe dah.
1: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Ya,
0: enggak begini, kalau lawan pasalah genjer cerita.
1: Gimana?
0: Ya enak, lucu nih, lucu dia. Nah, kalau orang bule nih barat,
1: ya
0: kalau dia minum vodka, ya martini gitu kan. Itu dorongannya pizza. Pizza, donat, ya. Oh, yang gitu-gitu dah. Kita paling bater bami, Bos. Begitu masuk muntah, keluar mie.
1: Ya.
0: Keluar kangkung.
1: Ya.
0: Keluar genjer. Ya.
2: Ndra, Martini bukan bokin lu, Ndra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya. Di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lu ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gua tabok nih ya.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang. Ampe berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lu ya. Ngerti gak? Makanya lu jangan teler, tau gak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan tau. Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini. Gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut, bang? Dadah.
0: Dasar bencong. Sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: Tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Aduh nyakit natit nah hidungnya aja.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iya lah.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar iya. Otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobat nya. Mau-mauan insap dah. Ayo mau sholat. Ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa sama malaikatnya. Ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah. Maafinnya Binyamin anaknya. Akhirnya lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduhnya yang dipakai pegang bayi dong itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insap juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal.

Ya, masih terus bermain di program Pembatan Liga Indonesia. Saya sudah menemani pun Anda berada masih terus setia bersama kami di edisi program 496.7 MHz dari Jalan 68 Manokwari, selalu setia bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda di malam hari ini ya, dan juga dengan beberapa informasi lainnya.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih

di program 4 ya, yang selagi Indonesia sahabat dari manapun anda berada. Terima kasih telah bersama kami di malam hari ini, dengan juga dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami. Di pukul 22:09 waktu Indonesia Timur, kami terus menemani anda dengan pendengar setia malam hari ini, dengan informasi-informasi dan juga dengan sahabat budaya di mana saja berada.

0: kamu yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial.

dekat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Siap, baik. Dengan apa setiap bersama kami di program Empat dan Selingkuh Indonesia. Saya berada di mana pun Anda berada, maestro setiap bersama kami. Dan lagu-lagu yang selalu setiap bersama Anda di SDC program Empat ya. 23.17 ya, setiap bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setiap bersama Anda. Edisi malam hari ini maupun pendengar setia di sini, mana saja berada.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
2: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
3: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tian tengah yang dikatakan tian nomor satu itu harus tian nyaman. Masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tian tengah dulu baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang meyakin tian tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung di hutan-hutan itu mereka bawa biasanya kan di laku akan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begini dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 sub-suku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah

setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara. Inilah program 4 ya, Radio Republik Indonesia Manokwari.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita selalu ada di dalam situasi yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebab masalah itu adalah merupakan instrumen bagi kehidupan manusia pribadi lepas pribadi. Dengan seseorang menghadapi masalah dengan cara pandang Tuhan, dia akan hidup, dia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan dia akan melihat bahwa lewat masalah itu akan membawa dia menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan ada berkat di mana dia punya level iman akan meningkat. Tetapi ketika masalah itu dihadapi dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam kekuatannya, dengan berbagai macam jalan-jalan yang bukan berasal daripada Tuhan, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban, tetapi jawaban itu akan ada lagi timbul masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri, dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel, saya dapat sio ini, atau saya beli sio, atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita.
pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup, dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan, namun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan dalam diri kita, misalnya kita merasa ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, di pagi hari yang berbahagia ini, saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri, sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji, tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini. Mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mengatakan untuk diri sendiri. Saya mau katakan, sebut nama Anda. Sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara, bahwa saudara berhenti dari perkara itu, dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini. Akan Tuhan selesaikan ketika kekuatan hati saudara percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melihat bahwa saudara punya sebuah keputusan dari bibir mulut saudara, punya keputusan dari tindakan saudara, punya keputusan dari pikiran saudara, maka saat itu Roh Kudus dengan kuasanya akan mengambil alih penuh kehidupan saudara, dan saudara akan tenang di dalam Tuhan. Waktu saudara akan tenang dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan bergerak melakukan segala hal dengan berbagai macam cara Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan berkat yang baik di hadapan Tuhan, memberkati saudara dengan hal yang luar biasa dari Tuhan untuk saudara. Ini perkara keputusan pribadi saudara dengan Tuhan, bukan keputusan hal-hal atau keadaan atau orang-orang di sekeliling saudara, bukan. Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan.
Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun saudara. Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara. Dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini, kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna, sebab roti yang akan hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna, baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu. Kembali kepada saudara, apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Ayah napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Sekilas info program 4.000 ke 6 waktu Indonesia Timur. Penutupan Bandara Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pagi imbang.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: dari dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, kementerian atau lembaga, stakeholder, sponsor maupun masyarakat di Papua Barat.
1: Yang diselenggarakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ini kurang lebih hampir 100 stasiun di luar stasiun produksi di berbagai kabupaten kota di tanah air. Hari ini secara serentak akan melaksanakan RRITS dalam rangka Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pelaksanaan RRITS bertujuan untuk memberikan kedekatan terhadap masyarakat. Ketika kami hanya berada di belakang mikrofon, hari ini kami membaur bersama dengan masyarakat melalui suatu harmonisasi yang indah dengan masyarakat.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung

0: bagian penting dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, RRI juga memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat. Nancy menyampaikan pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI atas dedikasi selama ini, khususnya RRI Manokwari yang dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan, RRI Fest 2026 tidak sekedar menjadi ajang lomba atau olahraga bersama, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Selain kegiatan olahraga dan kebersamaan, RRI Fest 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, termasuk akses pangan terjangkau, pemeriksaan kesehatan gratis, serta donor darah.
1: Melalui kegiatan RRI Fest 2026 dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Tema ini sangat relevan dengan semangat pembangunan yang kita jalankan bersama di Papua Barat, yaitu semangat kebersamaan lintas elemen masyarakat untuk mewujudkan daerah yang maju, sehat, dan sejahtera. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik telah 81 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara, menjadi corong informasi yang menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk menjangkau pelosok-pelosok tanah Papua, khususnya kita yang ada di Papua Barat. Selama puluhan tahun itu pula, Radio Republik Indonesia tidak pernah berhenti. Telah menjadi mitra strategi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya kita.
0: Nancy menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat. Ia mengajak pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk terus menghidupkan semangat kepedulian sosial secara berkelanjutan. Peringatan Hari Bakti Radio ke-81 melalui RRI Fest 2026 diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik sekaligus ruang kolaborasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Papua Barat. RRI Fest 2026 yang digelar di RRI Manokwari Sabtu 5 September 2026 mendapat respon positif dari masyarakat. Beragam kegiatan seperti senam sehat, pagelaran budaya, pasar murah, bazar UMKM, donor darah, dan cek kesehatan gratis dinilai memberikan manfaat langsung bagi warga. Salah seorang warga Manokwari, Rasti, mengatakan kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, sekaligus membuka ruang bagi pelaku UMKM memperkenalkan produk mereka.
2: Menurut saya kegiatan RRI ini sangat bagus dan bermanfaat juga untuk masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara untuk pelaku UMKM-nya bisa mendapatkan kesempatan memperkenalkan jualannya gitu. Bagi saya kegiatan ini kalau bisa harus ya rutin lah dilakukan setiap tahunnya atau mungkin setiap ada event-event besar RRI bisa bergabung supaya membantu masyarakat juga dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Terus masyarakat juga bisa merasakan pelayanan dari kesehatan-kesehatan dari pemerintah yang memang disediakan.
0: Rangkaian RRI Fest 2026 diawali dengan pelepasan balon menyambut Hari Bakti Radio ke-81, dilanjutkan pembagian kupon door prize dan senam sehat bersama BKMT Papua Barat. Kegiatan kemudian diisi pagelaran budaya, pembacaan undian door prize, serta berbagai layanan dan aktivitas untuk masyarakat. Rasti berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun maupun pada momentum besar RRI lainnya. Ia menilai kegiatan serupa dapat membantu masyarakat sekaligus memberikan kesempatan untuk memanfaatkan berbagai pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah serta mendukung perkembangan UMKM lokal. Menyongsong Hari Bakti Radio ke-81, LPP RRI Manokwari menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui gerakan pangan murah yang berlangsung di halaman kantor RRI Manokwari. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat. Sejak pagi, warga berdatangan untuk membeli sejumlah kebutuhan pangan pokok

0: dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Beras menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diburu masyarakat di tengah kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah bahan pangan. Selain beras, masyarakat juga dapat memperoleh minyak goreng, gula pasir, telur, bawang, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Salah seorang warga, Rini, mengaku sengaja datang ke lokasi gerakan pangan murah untuk membeli beras karena persediaan di rumahnya telah habis. Menurutnya, kegiatan tersebut seperti gerakan pangan murah sangat dirasakan manfaatnya masyarakat, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
1: Ini beli beras. Kalau ini sih, kalau pas kehabisan saya beli di Yorcit kan lain harganya. Ini kan murah, 60.000. Jadi tempat lain kan lebih tinggi.
2: Selisih berapa?
1: Ada kadang 7.000, ada yang kadang 15.000. Ya, gitu. Jadi lumayan kan 15.000. Nah. Ya, kita senang lah bisa membantu masyarakat yang ekonominya rendah gitu. Ya. Dengan harapan sering-sering aja lah.
0: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan RRI Manokwari menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga memperoleh ruang untuk tetap menjaga daya beli di tengah dinamika harga komoditas pangan di pasaran. RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyongsong Hari Bakti Radio ke-81 menjadi momentum bagi RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Program One Voice 27 menjadi inisiatif Gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk mendorong umat terlibat aktif dalam pelayanan misi. Program tersebut diluncurkan secara serentak secara global pada Sabtu 5 September 2026. Direktur Pelayanan Departemen Rumah Tangga dan Anak-anak Conference Indonesia Kawasan Timur, sekaligus Koordinator One Voice 27, Grace Tauran Kalengkongan mengatakan program ini merupakan inisiatif pimpinan Gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk melibatkan umat dalam menyampaikan kabar baik kepada masyarakat dunia. Menurut Grace, One Voice 27 dirancang sebagai gerakan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 di berbagai belahan dunia. Peluncuran yang dilakukan pada hari yang sama menjadi momentum untuk menggerakkan umat agar mengambil bagian dalam pelayanan misi. Ia menjelaskan setelah program diluncurkan, umat diharapkan tidak hanya menjadi penerima pelayanan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam membagi kasih dan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain.
3: Voice 27 ini merupakan inisiatif yang secara global yang dibuat oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 secara terpadu dan di seluruh dunia di hari yang sama diadakan launching dari program One Voice 27 ini agar umat-umat Tuhan boleh terlibat di dalam menyampaikan kabar baik kepada umat yang ada di dunia ini. Setelah diluncurkannya program One Voice 27 ini adalah umat-umat Tuhan akan secara aktif untuk terlibat di dalam menyampaikan pekabaran tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat, kasih Yesus yang dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak orang boleh mengenal Yesus.
0: Grace menambahkan inti dari One Voice 27 adalah menghadirkan kasih Yesus melalui pelayanan dan kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keterlibatan umat secara luas, semakin banyak orang diharapkan dapat mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ia mengharap gerakan tersebut dapat terus berkembang dan menjadi wadah bagi umat untuk menjalankan misi pelayanan secara nyata, sekaligus membawa dampak positif bagi masyarakat di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dan masalah gizi terus diperkuat Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari melalui edukasi sejak dini. Upaya tersebut dilakukan bersama puskesmas dengan menyasar masyarakat hingga lingkungan sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Alexander Takdari mengatakan pencegahan stunting tidak cukup dilakukan setelah anak mengalami masalah kesehatan. Ia menegaskan pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan puskesmas, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu generasi yang lebih sehat sekaligus menekankan resiko masalah gizi dan stunting di masa mendatang. Puskesmas Sanggeng, Kabupaten Manokwari, terus melakukan pembenahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan obat serta sarana dan prasarana pelayanan. PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Velvi Micica Kapara, mengatakan pihaknya terus mengevaluasi kebutuhan masyarakat agar pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat berjalan optimal.
2: Iya, artinya kami dari Puskesmas, ya kita melengkapi supaya masyarakat, memang kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi ya. Keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan mungkin obat atau apa ya, sarana prasarana itu kami berusaha untuk melengkapi supaya memang pelayanan di Puskesmas itu semakin maksimal.
0: Menurutnya, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga didukung oleh ketersediaan fasilitas dan kebutuhan pelayanan lainnya. Berbagai program kesehatan dari Dinas Kesehatan juga terus diupayakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng. Velvi berharap pembenahan yang dilakukan dapat memberikan kenyamanan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Ia mengajak warga tidak ragu memanfaatkan Puskesmas ketika membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan kesehatan. Semara RRI Fest 2026 tuai apresiasi dari berbagai kalangan, reporter Riatan Totos melaporkan.
4: Pelaksanaan RRI Fest 2026 di Manokwari berlangsung meriah dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kegiatan yang digelar di RRI Manokwari pada hari Sabtu 5 September 2026 dipusatkan di halaman kantor RRI Manokwari. Mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI Fest 2026 menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari pagelaran budaya, senam sehat bersama, pasar murah, bazar UMKM, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis hingga berbagai door prize. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Muhayan, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest 2026. Ia menilai rangkaian kegiatan yang dihadirkan RRI memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas sekaligus mendapatkan manfaat secara langsung.
5: Terima kasih, luar biasa kegiatan RRI Fest tahun 2026 dengan tema harmoni dalam aksi. Mudah-mudahan ke depan ini lebih baik, dan pada hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari ada UMKM, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya, termasuk pembagian juga door prize. Kami kantor wilayah mendukung semua lebih lanjut, dan ke depan sukses lagi dan sukses mengudara selalu.
4: Sementara itu, Kepala Kantor SAR atau Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, menilai RRI Fest berlangsung meriah, menarik, dan semakin menunjukkan kedekatan RRI dengan masyarakat. Ia secara khusus mengapresiasi pemeriksaan kesehatan gratis yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Acaranya sungguh meriah, bagus, dan masyarakat, apalagi saya sekarang sudah habis kesehatan gratis nih. Mantap sekali RRI, masyarakat sekali. Terima kasih RRI, sukses selalu.
4: Apresiasi juga disampaikan Kepala BMKG Kelas 2 Rendani Manokwari, Cipta Utama. Ia berharap kegiatan RRI Fest dapat terus dilaksanakan dengan konsep yang semakin meriah dan mampu melibatkan masyarakat lebih luas.
7: Terima kasih RRI, terima kasih pada acara hari ini, sangat meriah, mantap lah, sukses. Harapan berikutnya semoga kedepannya lebih tambah-tambah meriah lagi.
4: Salah satu masyarakat, Abdul Rahim Siregar, turut mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest, terutama layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, ditambah dengan pagelaran budaya dan berbagai kegiatan hiburan lainnya.
8: Sangat-sangat bagus, sangat menarik untuk kegiatan RRI, terutama saya apresiasi pemeriksaan kesehatan gratis, karena itu memang sangat penting rupanya. Dan saya jarang sekali seperti itu. Kemudian untuk pentas seni dan sebagainya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan RRI akan lebih jaya lagi. Tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Para peserta dan masyarakat berharap RRI Manokwari terus menghadirkan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat. Semangat tersebut sekaligus memperkuat peran RRI untuk terus hadir, memberikan informasi, menghibur dan melayani masyarakat melalui semangat sekali di udara, tetap di udara. Dari Manokwari Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kaweng.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi

0: pulang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
0: Gak tahu tuh si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
0: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
0: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang, tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.